0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जप जी साध एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्विघ्न अकामृत अजनी सर्वांग गुरुप्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच, सोचे सोच न हो भी जे सोची लुक फॉर। Bukhya bukna utri, jay bana puriya ba.
1: Sasyana palak hoi, taikana chale na.
0: Kiv sachyana hoya, kiv kuril tate pal.
1: Hukum jay chana, nanik likya na.
0: Hukum I hoven nakar, hukum nakeya jay.
1: Hukum I hoven ji, hukum levariya.
0: Hukum I utam ni chukum liktuk chukpai hain. Hukum I under sabako, baha hukum na koi.
1: Nanak hukum I jebu jebu taho me kahe na koi.
0: Gave ko tan, hove ki se tan.
1: Gave ko da chane nishan.
0: Gave ko gun vani ai ha chan.
1: Gave ko virya vikam vichan.
0: Gave ko saj kare tan kem.
1: Gave ko ji le fir de.
0: Gave ko jape de se dun.
1: Gave ko veke hadra.
0: Katana katina aveto.
1: Kati kati kati koti kot kot.
0: Dendan delende tukpahi.
1: Chuga chugantara kai kai.
0: Hukami hukam chlai raho.
1: Nanak seve parva.
0: Satcha saiba satcha nai bakya bhava pad.
1: Ake mange de de dat kare datar.
0: Fed ke ake rakya jitta sarapad. Amrit vela sachana vriyai vichan.
1: Karmiya ve kapara nadri mukduai.
0: Nanake ve janiya sabhape sachyan.
1: Tapya na jaya kita na hoi.
0: Ape apna na jansoi.
1: Jinse vi atin paya man.
0: Nanakavya guni nidan.
1: Gavya suniya manvakya ba.
0: Dupara sukar le jai. Guri shir gur gur panma gur pabati mai.
1: Jeho jana kanai ke katana jai.
0: Gurai kade pujai.
1: Sabna jiya kai kadata saume visarna jai.
0: Tirat nava jaitis bhava vimba neki nai kari.
1: Jaiti siru pai veka vim karma kemale.
0: Mapti tratin javahar manik jay ikur ki siksuni. Sabana jiya kaya kadata saume visana jai.
1: Jejukachani adarja horda suni hoi.
0: Nava kandavich janiya nao chale sabakoi.
1: Changa navaru kai kai jaskira jagale.
0: Jejus narana avi tavatna pucheke.
1: Kita andar kita kar dosi dostore.
0: Nanik nirgungun kre gun vantia gunde. Suni is a piercing knot.
1: Suni a tartabalakas.
0: Suni a deep lopantal.
1: Suni a ponasake ka.
0: Nanak bhagata saravgas.
1: Suni
0: a ishir barma in.
1: Suni a moksala hanuman.
0: Suni a jog jivitan bed.
1: Suni a shasat simratabed.
0: Nanak bhagata saravgas. Suniye satsantokyan.
1: Suniye achakarishnan.
0: Suniye paraparapaviman.
1: Suniye lage sahashriyan.
0: Nanak bhagatan sanavagas.
1: Suniye dupakana.
0: Suniye saragnakega.
1: Suniye shepir patsha.
0: Suniye ande pavirao.
1: Suniye hatpove asaga.
0: Nanak bhagatan sanavagas. Mani ki gat kahe na chayim.
1: Jeko kahe pache pache tai.
0: Kaga kalam na lakana han.
1: Mani kabe karangi char.
0: Elsa na naranchan hoi.
1: Jeko man jane man koi.
0: Manesara ave manbud.
1: Manesara ave mankisud.
0: Mani moi chotana kai.
1: Mani chomke satana jaye.
0: Asanam ranjan hoi.
1: Jeko manjane mankoi.
0: Mani manak takna pai.
1: Mani patsio parugata jaye.
0: Mani magna chale pan.
1: Mani taram sati sambha.
0: Asanam ranjan hoi.
1: Jeko manjane mankoi.
0: Mani pave moktuan.
1: Mani pavari sadar.
0: Mani tale tale kursik.
1: Mani nanet pave navik.
0: Asanam ranjan hoi.
1: Jeko manjane mankoi.
0: Panchavan panchavan.
1: Panche pave durge man.
0: Panche soe durajan.
1: Panche kagur ekadiyan.
0: Jeko kaha kalevichan. Dal dharam diakaput.
1: Santoka chavaraki ajinsu.
0: Jacob jehovesachyan.
1: Davleu parakekdabar.
0: Dati har prehahan.
1: Distevar tale kavanjor.
0: Ji jatrangakinam.
1: Savanadiki avurikalam.
0: Eho lekalikachanikoi.
1: Meka lekia keta hoi.
0: Keta tan swaliho rup.
1: Keti dajane.
0: Kidabasal eko kamal. Kudra karan kahavi chan.
1: Varyana java eka var.
0: Jotunabhavi saibali kar.
1: Tu sada salamata nirankar.
0: Asanka japa sanka bal.
1: Asanka puja asanka taptao.
0: Asankra mukfed pat. Asanka
1: jokam rahel das.
0: Asanka bhagakum gyanvi chan. Asank Suran Mobaksar. Kutra Karan Kavi Chan.
1: Varyana Java Ekavar.
0: Jotun Bali Saibali Kar.
1: Tu Sada Salam Hatanirankar.
0: Asanka Mura Gankar.
1: Asanka Chora Haramakor.
0: Asanka Murka Jahi Chan.
1: Asanka Lavad Hatiya Kamai.
0: Asanka Papi Pavkar Jahi.
1: Asanka
0: Asanka Malaj Maba Kahi.
1: Asanka Nindak Sirkare Bar.
0: Nanak Nij Kahavi Chan.
1: Varyana Java Ekavar.
0: Jotun Bali Saibali Kar.
1: Tu Sada Salamat Nirankar.
0: Asanka Nav Asanka Tam.
1: Agama Nam Asanka Lo.
0: Asanka Hij Sirbahoy.
1: Akari Nam Akari Salah.
0: Akari Gyan Gitkunga.
1: Akari
0: Akrasir Sanjovakan. Jephun Mai Tiptipai.
1: Jeta Kita Tetanao.
0: Vena Venai Kota.
1: Kudurat Kavan Kahavichar.
0: Varyana Java Ekvar.
1: Jotunubhave Sahivalikar.
0: Tusada Salama Nirankar.
1: Varya Hatarirtande.
0: Pani Dote Utruske.
1: Mutupaliti Kapra.
0: Desabunlea odoi.
1: Maria matpa pake san.
0: Odo pena vekeram.
1: Puni papia kenai.
0: Kirka karna likle jam.
1: Ape bija pekao.
0: Nana kukmi yavul jam.
1: Tirita tadia dadan.
0: Jago pave tilkaman.
1: Sunia mania mankita bao.
0: Antirka tirakmana.
1: Savagun tere menai.
0: Bingum Gite Bhaganahoy.
1: Swasta Atmani Baramawa.
0: Sat Suhan Sadaman Cham.
1: Kavan Savera Bhakata Kavan Kavan Tita Kavan Abar.
0: Kavan Suruti Mahu Kavan Jid Hoa Akar.
1: Vilna Paya Pandati Jay Ovele Kuran.
0: Vagana Paya Kadiyaja Likanle Kuran. Jakarta Siti Kosa Jayape Jane Soy.
1: Kiv Karaka Kiv Salai, Kio Varni Kiv Jana.
0: Nana Karkan Sakko Ake Iktu Iksiana.
1: Vata Sai Vadinai Kita Jakahoe.
0: Nana Jiko Apu Jane Ake Kiana Soy.
1: Patala Tala Kagasaga.
0: Ora Korek Balta Kave Kenek Vat. लेको इचल किया लेके हो विनाश सल्ला ही सल्ला एति सर न पाए समन चा सुतन गिर सेति मंधन अंतन सिप्ति केना अन Antana bacon sinana an Antana jape kita ka
1: Antana jape parava
0: An karen kite bilahi
1: Take antana pae jai
0: Eho antana jane koi
1: Bahota kai bahota hoi
0: Vada sai buchata
1: Buche uparuchana
0: Evarucha hove koi Jayavarab chane apam.
1: Nanak nadri karmida.
0: Bhuta karmikyana jain.
1: Vada data tilna tamai.
0: Kete mangi jarapan.
1: Kete aganat nahi vichar.
0: Kete katu tevikar.
1: Kete lele mukrapai.
0: Kete murakahi kahi.
1: Kete aduk bhut sadmar.
0: Ebi datri datan. Rakna sake koi.
1: Jeko kahe kakanapai.
0: O jane jetiamwe kai.
1: Ape jane ape de.
0: Ake sebi ke ke.
1: Jisno bakshe sifit sala.
0: Nane parshai parshau.
1: Amulagun amulvapar.
0: Amulvapani amulvandar.
1: Amulavya mulnejai.
0: Amulvaya malasamayam.

outside. Yeah. Okay. We're outside. Hare juga juga bhagatupaya pajarakta ayaramraje har nakashadushta har maria praladharaya ahankaryan nindika pitte namadeo mukalaya jananaka asa har sevya antle chadaya slok mela pela tukadaru sukragabeya jasukatam nahoi tu karta karna manahi chaho karina hoi balahari kudra vasya tera anna jai lakya rahal jatme jata akakala berapureya tu satcha sai besifa swalyo jinakiti salparpaya ko nanaka karte kiya bata jo kichakarna